0: Adidi masala maka ita ushamale na
1: ushamale. Ita kwa na ushamale wa ndili gariri. Uto musana kwenye bondia bondi. Andizi kumusanda mfuna kutia. Piangu nukuda hapana wano. Uto bondia katika kumba. Uto kwera. Nalila sanifonia na manjine ndati nati. Ndichamona basi. Saka panasi.
0: Unotenda unu mchamona ucha ita test.
1: Wa test. Akata ira. Vamo shimbona. Nontebule.
0: Saka pa 30 SR kuramba, saka kuti kudini.
1: Ai kulamba, kutila kulamba, podi nyamasa angatana zinivizira tiende, njina poeta madokumentu wangu njinao. Ambaye, ata hitha meju, nonche problem. Ali kulamba, ini nandini kufa gora, nditi. Ndakabalo 1983, ate ya gora, njina dia, ndidiboji kwangu, ndidikwenda kure. Sadu nye papapa.
0: Ok, alright, you know, no jaro toroti Isabelle a gente não tá abrindo mensagem de chifone rose mukunda oco Isabelle a de curorua a suda curia mare juro por favor você
1: ine pachangu mare zamundo da senda já so onde kakala na mana tigana hamengu inini chamaruach ana manach ada gokomera kunyumba obera panyumba ine ningsi mundo nana ndi kutamangisiwa ndo to grana e panyumba gana e panyumba manole ndi ari tsotsi ndakase akanda kubuka na epano akafona chirongwa cha vunza sekuru ndakabuka na epano kwenda kupi no varvue wamisika fika kule akapera 30 ndi aninga te forma fona fika kule atomabwera panyumba fika panyumba kati ife tipite nyumba tinantemo dobusa 200 metikashi obusa 200 pambeni tokata 200 totomangira pafundu entawo alonga kuti nimandu funa kuti mangwana itiendetesa akagona pa veranda pangu pakuwata pa veranda ipo akawata kugona mechikuita si baba na mai otowata pa veranda pangu indopeza kuisesa mishaunga opeza wota woita zvinafuna openepo zvabanja kwaecha kunja nati basi matabisho agora pano hapana otovisa simwenda metekashi tototenga matabisho ndakati pandi gare zvinanka zvo munichiro atidi mare bwandu kupasinga zakutenga kusiye munangu munadzakwata namwese munangu ndiye ndiye mbanditu ambaitesi totobukadi pano pasaji yachi munhu naonga kuti ndikwenda kasirwa nkazi pasaji nguva yako tobukadi pano te takafika pamisika takachita tabukana miendo pamisika te kwenda kunyumba kwachi
0: kwa mutu nangu
1: na miendo ine nino problema na miendo sadu nyepa na problema na kufamba sini mbaita diba di, agora takafika penepo na usiku takawata takajana ndoza sina muriu asina mafuta takawata mtulika naye mwanangu kakutife kuno azwiti kutife tigone na nkazi natapo takawata tensi niye kutinda panguku, niye kutandi andizi kujanguku. Ndasala kumajika.
0: Aka panguku.
1: Akazi kupanguku. Kwa daripano inumilaji ndinayo. Sonda ikalitane gara ndinayo kana kumfone na gureku. Otofiga, maigurumbu wakana mimba. Otobwera, totomusana, mvure tumbu. Totomusana datine mbuya andabwera. Nabwazo kusilani kazi wenyu. So imu amuzi ugo kutumutu na bala nyama ntima. Munu na zina angu andizi zi. Otogara datimwananu. Ina ndidi mulandu. Duzentu ya nutajia. Nabwazo kusilani atidi marimweni. Tutolamuka ini ndo hondi pasa pasaji. Andi pasa seme tekaji. Ndakwira mota hapa gari ndiyo. Seme tekaji kubuka hapa misiga ate shimoyo. Sangu pandu. Kwa zezu kari stenda.
0: Stenda singu mazocho.
1: Stenda singu. Ndasala na 25. Ndafika ndakwira. Ndafika kunyumba na 25. Ndakula zuma bolo. Zwa 25 ndapasana. Ndafika ndakara. Trinda diya iye kwenda kumunda. Neshinelo. Pesi nena kampasa ni kazinjachi. Ndi achifona nana kuno ene shinelo zapazika. Sabao ndo kupaswa na kazinyanga longa dipensene pano uya ngapesa malasha marecha atendi nayo ndakatagora hino uneta dini kakati anana ini andipikwanisi asi ndamala kuita basa nufunda nigulira mba anchi chineo na kukonda agonene ndi kubwela ndakatagora ndina kukonda sabisi unabiziwa ndiwe ini ndabaza kusia kweneko kakati andi kubwela haya atapo otomuka wesi ndatiyo buyana ipo bozo ufika atepo anjimabanga geje ufika kuja kumasikate ndo mabiga saza makuja kakutini wano ndi kuchemeruwa kwa mbia nzade anga unango kutine ndi kare pano azwiti aga mala gadzira zwe janafuna gadzira zwe ndinobwadza kwata hande otopakira ubwerera osiya mwanangu paya baba ngundi dafuna pale kakuti nepano mamuna ya ndikumona za andipigwizana naye ha agora mwomwo mwakufuna nini pano andikale nakatsi nopano ndibweresera mabanditu ine mamuna angu akafa 2019 ndikurarama ndi ndega pano apana ndasanda fika kana mabanditu agora iwepo kufuna dini ai ndifuna kupita kuchilongo cha funza sekuru pondo nafuna ndifuna wonto mamuna nangu ndipaya baba dafuna ibaya kuti ndikudazwe mweni otofona kuzadaira jangupi wakumakati
0: tomakati ya huku
1: kwa ya mkuku ziwirizia wakumakati ofona kakuti ni ndini mganza za ndibwela iwe mwanangu walongo kutungu wa nichamudi entao tinitanati andu kufuna za wakumakati wakumakati ya tota adatu matata echa eka fika pa nyumba musana nae kakuti ni ndafuna
0: imibu ndi umakaperekezi wakumakati
1: huko ndine kumakati ndine bontu
0: okay.
1: Andizi kutia ni mwanamu nichilo kuendega kune kumunangu huraiwa mangwana nyaya ndidi utsotsi wangu wakundikuiza kuti pada chada uya panyumba pano mamacha kakuti pepo tengwa siye mini metekashi tangwa enda kali ukukuruvue abwera mahala senzeswa kwa watu nesabau.

Mazikati yakanaka Purutani masoko muchute arikwere nguwa ndi Venance Yomozinyu masoko ekutanga yanjina warikutsaona kuti utongo wekudishi retire gondola mprovinsia inemanika rikuonekwa ona wachisesa mazano akalingana ona nokuda kuturudza matambudziko anobata na no arimi makama akange ndawa yochitiko icho chakalingana makama akano kuchinja kemagalire kunza chinozika nangokuti El Nino. Mutungamiri wa basa zve kulima kugondora Edwin Pinyu arikutsaona kuti mazano aya mazano akalingana makamaka nekuda kusiyanisa zvirimwa zvinorimwa ngearimi aya kusenzesa mbeu dzezvirimwa dziyakanaka kana zvirimwa zvakanaka pamwepozve nokusenzesawo mazano angabetsera makamaka pakuchengetedzwa ngemwazvo kwemvura pamwepo nokuchengetedzwa ngemwazvo kemavhu. Ingana kuleketa kumutungamiriri uwu arimi anokohomedzeswa ona kuti asa etsere basi kulima chirimwa chimwe basi uyezve anodikana ona kuti aoneke aona echirima zvirimwa zvakawanda makamaka zvirimwa zvemushobo yetu manzi kuitira kuti aoneke aona asikabatane matambudziko aya pamwepo zvino kulimawo zvirimwa izvo zvisaka sikutsva ngezuva. Mutungamiriri uri kutsaona kuti utongi uri kuonekwa unawo chimutsidzira masimba akalingana nekuonerera gwirigwiri mabasa ezve kurima kubva makamaka mumamudhumeni pamwepo neatungamiriri euzhinji mitanha yakasiyana-siyana. Anoonerera ngezveutongo muprovhinsi yemanika ari kuonekwawo chimutsidzira masimba makamaka mu Rugondo makamaka pa mbuto iye inochengeterwa iona mitombo yomukati mwetaundi rinochimoyo zviri mukati mwekuda kudzivirira dambudziko rakalingana iro nokubiwa kwemutombo mumbuto ichi zviri kuzibingu rakadai zvekupinda ari maziya iyi yakaoneka ina ichitambira mitombo yakasiyana siyana iri mitombo iye kuti yakaoneka ina ichibva kupaswa zvino zvinono unonge bhangu mundial mutombo iye iri kuziiona nge mutengo unokwana makamaka kuti usenzeswe muzvipitari zvese zvemuprovhinsia inoemanika mumwedzi mitatu iri kutera. Mukuru mukuru waari maziya iyi yemutombo muchimoyo Bonifacio Mulause atsaona kuti kumutsirwa kuri kuizwa masimba akalingana nokuonerera ngemwazvo uku pambuto iyi kwakalinganawo nokuda kugondesa kuonerekwa ngemwazvo nokusiyaniswa ngemwazvo kwemitombo iyi kuerengerwa nozviro zvimwe zvinosiyaniswa mabasa aya ezveutongo. Purutani aya ndiwo masoko muchute tanga tinawo kumasikati ya nyamasiyano.

0: Kanjani mbia, muchaita wani?
1: Kanjani Tereza, inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe, ndirikuona hingana wakafara maningi nyamasi.
0: Ndakafara kamari mbia. Uye, indayenyu, shikafu kumbeyo, shirikufadza maningi, no mushobo wenyu yemabikiri.
1: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, arikuzvifarira.
0: Anyoka mangu, arikuzvifarira. Kareko, taindorika basi huku, nohoe, mumabiko kana nomazuwa amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambia kuti, zvinoita kurika zvinonaka, nezve kurika izvi, nguwa iri yese.
1: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
0: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanopana kamwe hako pabiningu.
1: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuita tombo.
0: Zviro kwazvo mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Onde, kuchekera basi sebora, hajo no matimati. Kakukanda padoko no mafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara mutu. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka no amweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvapimbia?
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasumu. Itai hingana isusu, idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba.

0: Abera.
1: Aha.
0: Muruku swara pashu zvari kuemba pa.
1: Ngoma iyi kuti mbese zviro zvakawanda. Ngoma iyi ndikai shikutari ngoma iyi.
0: Rapashu uri kuti hai wakapfirirwa mata kuhope. Kupfirirwa mata kuhope.
1: Achisofereri.
0: Vakaenda kotengesa
1: achitambura.
0: Kotea mbeya. Eitengesa mbeya dziya singu singu.
1: Ukaiona.
0: Asi nyamasuno wapari nano yeimba kudai.
1: Wa muntu.
0: Abera patebwa pamati hai makata mpi.
1: Inini ndakawata pomponti.
0: Mponti?
1: Mponti.
0: Chicha kaitika.
1: Ndanga ndaenda kutika ladu dza bera kwenda kutsvaka basa mumanyumba mwanhu. Wandivunza nada. Atikuzi uri mbave. Ndati pandokumbira ndowata sonya masimangwana ndoenda nada zvite pano budati pano. Ndakazoenda paponteka kwenda kwawata. Basi inini. Ndanga ndikaswa ngoma iyi.
0: No sibu. Mega.
1: Ndega. Ndichiwata sekuja chido sechinyi. Patika banza kwenda mbera ndichitsvaka mutrakita zvenasi upenyu zvazvinoita
0: tsvaka mutrakita abaira nguva dziri kuenda achibwi zvese kwokuti zvamunazvo
1: zvawanda
0: abaira
1: ndichitora yakawanda yakabuda kure
0: tinozotsvanga zvemukana wamwe netsiku imweni kuti muzopedzesa nyamasuno azviti kuti tipedzese ngokuti ndaiona masanangurira maita apa kamabvira kamakabvira
1: kwandakabudira
0: ya pano zvakanada kuti ndibvunjise apa ndazviona kuti nonguva hazvipindirani saka ndatiitei chigwagwa chazotsvanga mukana muzoreketa pashitori yese ya maiti kubva mati hai makatengesa madhumbe hino madhumbe makatengesa madhumbe anomutengesa pakazoita mutengesi dhoze mota here mukuzvona vaita chigwagwa vaiti hai madhumbe dhuzento madhumbe moenda kudhoze mota sakana tikuya hai nguva yatinayo yakadini yakashomeka.

0: uchaita wani?
1: Kanjani Tereza, inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uvakafara maningi nyamasi.
0: Ndakafara kamarimbia. Uye, indaa yenyu. Zvikafu kumbeyo, zvirikufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri.
1: Oh, zvitambo munakire wazvo kuza kudai. Hino, anyoka mako, arikuzvipfarira.
0: Anyoka mango, arikuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambia kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
1: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
0: Wonje, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuita tombo.
0: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka noamweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvabimbia?
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasungu. Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Yambakadaizvo tianze purutani nyumba yemepo Radio Moçambique kubvamo studio muchimojo tirikumbeperusira apa 1092 metro zonda media frequency ya 1026 kHz. Tinokumbira kuregerera purutani mazoso mabasa edu azoenda koti ngechibvumbu nzvi zvanga zvabarwa ngekudzima kwakaita magetsi muno mustudio yechimojo ye Radio Moçambique asipano nguva ino. Zvagadzirisika tauya zvezviro kwazvo nawo mabasa pamberi muchiute munguva dzinokudai izvi. Tisikatori nguva yakareba purutani chataakuita apa taakutenda kopinda edu mazhinji muchiute tichiti mhurutano yakanaka kumazhinji aya.
2: Manika nemasoko emuprovinsia emunyika nemunyika dzeku. Apurutani ma tinoti pinde madie kuna yakanaka tirikuda kusungana mazhinji muchute enyemasi zuva rekupedzisira rimwedziwo mavhuvhu gure zviuru zviviri nematanhatu kana kuti makumi matatu emwedziwo mavhuvhu egore rezviuru zviviri nemakumi mairi nematanhatu. Pandima yekutanga inobhuya ngemasoko anoti mutungamiriri wemunyika ino yemusambike zviri mukati mekusenzera kaari kuoneka ichiita pane mazuva matatu kunyika yebotswana nyamasi waunganidzana neabarwa enyika yemusambiki ari kuraramira kunyika yebotswana apo paaoneka ichizivisa abarwa enyika yemusambiki kuti kuprovinsia yoCabo Delgado kuri kuita zviri nanenge zvakaringana nehondo iri kuonekana ichizwa pakati penyika ino yemusambiki ngemasorodo enyika neapanduki ematerorista. Apona aoneka Daniel Chapo ichipangidzira kuti hunane uri kuitika ngezvekuti zhinji mbuto dzebasa dzatanga kusenza apo papasamuyesaniso nembuto yebasa inozviitotawo iyo yekuti asurure Partido do Frelimo kana kuti Congresso ina mumabuyo mabuyo anoti juishi presidenti wetribunali judiciali yemunhu muprovinsia yemanika Efigenio Batista wati zvinodikanwa kuti kuparadzirwe zvakanaka kana zvakanyasa kugara zvakanaka ngemutemo unobhuya ngekutenderwa kana kuti ne kwekuita zinyamunyangarara nekutizve uwo unonga atenderwa kanwa akiitira kuti asaoneke ari kunze kwemutemo reshimoyo papalestra yakaonekeyo nechizwa yanga iripo kuda kubhuya zviri pachena ngeizvo zvinodikanwa kuti zvaoneke zvachizwa zvakaringana nezinyamunyangarara. Aona Efigenio Batista ati inorambidzwa kuizwa gungano kana kuita zinyamunyangarara izvo zvisikatenderani nemutemo zvinobara kusama kugara zvakanaka munyika nekuti kusama kutondoedza tingati zvitenderwa zveanhu anonga iona ichiita zinyamunyangarara iri. Efigenio Batista ati nyange zvakatarwa mukonstitusion yerepublica kana kuti bumhira remutemo zvinotendera tingati kuita zinyamunyangarara kuizwa kwaro kunodikana kuti kutondoedzwe mutemo ingana kubuya kwaari kuita. Isusu tino mutemo nebumbira remutemo rinotendera umwe noumwe kuita zinyamunyangarara asi pakuti atange kuita zinyamunyangarara zvinodikana kuti akumbire akatenderwa oona kuita zinyamunyangarara asi kutanga kana kuti kutangisa unodikana kuti atare pepa pepa rokukumbira kuti aite zinyamunyangarara asati yapera mazuva anokwana kuitaona marongomuna zuva rakadomwa kuti riiswe zinyamunyangarara risati raguma. Pepa rinobhuya ngemushobo unodikana kuti uoneke una uchizwa zinyamunyangarara iri unopangidzira makwanza achatorwa pazinyamunyangarara iri nezvimwenewo zvakadaro kuitira kuti utongi unyase kuona zvakakwana kuti zvinoita here kuti zinyamunyangarara rizwe kana kuti nei zvekuti usikazi kutendera kuti uite zimunyangarira ngekuti ukaita usikazi kutenderwa unozosungwa ngemutemo.
3: Autoridade policial pode interromper manifestações quando não for de acordo com a lei.
2: Kubuya kwanga kushita Efigenio Batista, juizi presidente we tribunal huru muprovinsia ino ya Manica, ngezvakaringana ne zinyamunyangarara kana kuti mito inodikana kuti itorwe pakutenderwa kana kuti ne ke kuita zinyamunyangarara mukati mwenyika ino ya Mozambique. Mazhinji muchote amweni masoko atinawo ari kubva kudistrict reGondola muno muprovinsi ya Manica awo anoti ngedambudziko rachabatana naro rakaringana nekusama kunaya kakakwana mvura. Utongi uri kuonekewona uchiita zviri zvese mukuda kupungura dambudziko richabarwa ngekusama kunaya kakakwana kemvura. Masoko agumiswa kunokora dimusambiki by doing pinyo. Mutungamiriri wembuto inoona nezvemabasa ekurima mukati medistrict reGondola waoneke achigondesa kunokora dimusambiki kuti zvipo kuchinjanisa zvirimwa haiwane kurima chimwe chirimwa pamwepozve nekusenzesa mishobo yakawanda yembeu no kusenzesa zviya zvinogondera kuti mvura isakasike kuoma tingati muifu. Ingana kubhuya kwa Edwin Pinyo, arimi anodikana kuti asa nyinde basi tingati chirimwa chimwe, anodikana kuti asenzese mbeu dzakasiyana siyana idzo dzakagara ingana dze 2 months uye dzisikakasiki kutsva ngezuwa.
4: A mensagem principal é a necessidade de não.
2: Soko ratinaro ngerekuti atidikani basi kunyinda imwe mbekaindi iyo mbeu. Tinodikana kuti tichinjanise mushobo nemushobo pamwepo zvino kusenzesa tingati mabasa manyuwani angaita kuti tikwanise kuchengetedza mutota wekuti usakasike kuoma paivu pamwepozve nekunyatsa kusenzesa zvakanaka izvo zvinodikanwa pamabasa ezvokurima nekugara takateya nzee kuti tiizwe masoko anopuya ngemagarire ekunze.
4: Acompanhamento das informações meteorológicas.
2: Mutungamiriri uhu waonekazve echibhuya kuti utongi uri kuonekewa nechibambisa masoko kana kuti mabasa aripo kuitira kuti mabasa ezvokurima egore rino negore ramangwana aonekewo nechibudirira zvakanaka mukati mwemapost administrativo nemuzvisa. Edwin Mpinyo aoneka achikumbira kuvarimi pakuti anyase kutenze kuti azwe zvinobhuyiwa mbanya mudhumeni pamwepo nemasoko anobhuya ngemagarire ekunze kuitira kuti umwe naumwe asakasike tingati kuenda kopalira mbeu pasi pasati pane mutota wakakwana.
4: Ya mensaje ki
2: zvezvinopazvo soko ratinaro ngerekuti umwe naumwe unodikana kuti agadziriri uye agare yakateya nzee nokuzwa soko rinobhuya ngemagarire ekunze. Tichikumbirazve kwanyaukama kuitira kuti azwe zvinobhuya nyamutumeni nemasoko anobhuya ngemagarire ekunze kuitira kuti umwe naumwe asagogome kuenda koparira mbeu mutota usati wakwana pamunda.
4: E diversificar as suas culturas sempre que for possível.
2: Kubuya kwanga kuchiita Edwin Pinyo, mutungamiriri wembuto inoona nezvemabasa ekurima mukati medistrict reGondola, paaibhuya ngemabasa ari kuonekewo nechibatwa ngeutongi mukuitira kuti arimi akwanise goho rakanaka nyange chabatana kana kuti tiri kubatana nedambudziko reEl Nino. Padoko nepadoko apo tani tiri kuenda kumagumo kemazhinji muchote anyamasi yekupedzisira anoti atungamiriri imbuto inoona ngezveutongo muno muprovinsia yeManica arikupeita masimba aripo kunyakusakuonera zvakanaka mwari maziya inochengetwa mitombo kuitira kuti isaonekiyo neichibiwa bidingu rakaperero arimaziya yemuchimoyo akatambira mitombo minyowani yakabudiswa ngebanko mundiyawa mutengo wekuti uchakwanisa kudaira matenda eanhu pamwedzi dzinokwana kuita ziya yemuchimoyo waoneka echigondesa kuti apeita masimba ekuti anyase kuonera zvakanaka kuitira kuti mitombo isaonekiyo neichibiwa auna amulaus ati kukuwaniswa kemitombo kuripo mumasure mwekuti zvipitari zvinonga zvakumbira mutengo wazvinonga zvichida
5: contamos atualmente
2: mukati mwari maziya yemuchimoyo munguva dzino tokuerengera nemuchini uya unozi pachiputukezi uri muchini wechimanjemanje kamera de video vigilancia kuitira kuti kana tino turufuno tikwanise kuona zvinonga zvichiitika mwari maziya iye kuitira kuti mitombo isaoneke yona ichibiwa pamwepozve nekuti tino makwarada aripo anochesa wese unonga echibuda mwari maziya kuitira kuti asabude nachimwe chekuti unonga abva nacho mwari maziya kubuda nechekunza zvekuti zvese zvinonga zvichibudemo zvinotanga zvanyorerwa mupepa kuitira kuti zvizikanwe kuti zvinhu zvirimo zvapera kubudiswemo isusu tino mitombo yekuti dakara mwedzi wambudzi wegore rino ionekiye neichisenzeswa muzvipitari zvese zvemuprovhinsia ino yomanika
5: vamos garantir a chegada desses produtos que recebemos e o bom uso dos mesmos
2: vanga kubuya kwa Bonifácio Molaus mutungamiriri weari maziya yemuchimoyo inochengetwa mitombo yemuprovhinsia yemanika paaikumbira asenzi pakuti asenzi akabatana nembutu inoona zveutongo kuitira kuti achengetedze zvakakwana mitombo iyo yomuzvipitari ichisiyisa zvekuti muari maziya umo muno mutombo yakakwana ingaita kuti isenzeswe dakara pamwedzi wambudzi wegore rino basi apurutani tadai taguma kumapeto kemazhinji muchute enyamasi mwanga muna Bernard Xavier pamwepo na Big Vai Roberto mumazhinji muchute enyamasi chitatu mazuva ari kuitewo namakumatatu mwedzi wamafufu gore zviuru zviviri nemakumairi nematanhatu mosara zvakanaka tosongana zvinge kuda kwekuhamba kumabasa
6: mapera kupurutana manika nemasoko emuprovhinsia emunyika neemunyika dzekunza

Makasungisa nyumba jenywere. Makavangisira ere nyumba jenyo. Mfakazi muri kutiseka ere. Ande museki vana vamai. Okuti yangu nyumba.

0: Uno zviziva kuti Radio Mosambiki inozokwanisa makumi mashanu norimwe. Makore okuberekwa kayo.
1: Ekuratidza varombo kuti
0: wovanani vanoti.
1: Tarisa onetsa vanhu chito.
0: Iri vakuru kupinda Radio Mosambiki.
1: Ekudadira varombo nao.
2: Mari dzauno shine.
0: Vatinase kupangana pano vapurukiri munodika Radio Mosambiki. Inodawo vari muprovinsi yeInyambani. Kana varimu maprovinsia amweni onyika.